0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan lu ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
2: enggak.
1: Lu gak temen gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur, itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih bro. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Gak
3: mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Oh. Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Itu Uti ada au au au au, oh. Ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
6: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh?
6: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan.
6: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Aduh, ini gelangnya patah. Pentingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
6: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
7: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai RG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas Palembang.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
5: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Apa kabar kamu di hari Sabtu ini? Ini adalah hari Sabtu di awal bulan Agustus ya. Kita udah masuk ke bulan Agustus sahabat suara, di mana bulan yang benar-benar penuh dengan semarak ya. Di mana-mana bendera dikibarkan, bendera merah putih utamanya ya sahabat suara, dikibarkan di bulan Agustus ini.

kemerdekaan Indonesia. Wow, semangat kemerdekaan tentunya harus juga diiringi dengan semangat kamu untuk bisa menikmati weekend kamu di hari ini ya, sahabat suara ya. Dan tentunya di weekend ini ada Aisyah yang siap menemani semaraknya weekend kamu kali ini, sahabat suara, dari jam 11 sampai dengan jam 3 sore nanti. So, kita mulai dulu deh. Seperti biasa, kalau di jam pertama kita mulai dengan lagu-lagu yang siap kamu requestin langsung ya di 0811 99 33 901. Aisyah tungguin untuk lagu-lagu favorit dan juga requestan langsung dari kamu, sahabat suara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Sobat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
9: Enggak ya.
8: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
10: Suara di Bandung,
11: Banjarmasin,
10: Jakarta,
11: Jogja,
10: Makassar,
11: Medan,
10: Palembang,
11: Semarang,
10: dan Surabaya.

Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, di Sabtu ini masih barengan dengan Aisyah di Nongkrong Bareng. Dan seperti biasa, Sahabat Suara, lagu-lagu yang menjadi favorit kamu buat bisa carpool barengan dengan teman-teman ataupun juga keluarga, Sahabat Suara, kayaknya ada beberapa lagu yang biasanya kan menjadi andalan banget ya pada saat nongkrong ataupun juga pada saat lagi di mobil tuh bisa karaokean bareng Sahabat Suara. Langsung aja boleh lagunya kamu requestin di sini di 0811 99 33 901. Mungkin ada lagu-lagu lawas yang musiknya ataupun juga lagu-lagunya nempel banget di ingatan kamu, juga boleh Sahabat Suara. Karena kalau kita ngomongin ya,

ngomongin tentang musisi yang karirnya bertahan puluhan tahun. Memang ada yang bisa seperti itu, tapi juga ada yang entah kenapa gitu ya, tiba-tiba tidak lama bertahan ya sahabat suara. Jadi bedanya bukan soal usia, bukan soal siapa yang dapat slot untuk tampil di festival bahkan, tapi ternyata dari jutaan lagu membuktikan bahwa yang bertahan adalah yang membangun fondasi kreatif sejak awal. Nah, konsisten setelah berhasil dan juga terus merawat hubungan nyata dengan pendengarnya sahabat suara. Seperti ini ya contoh-contohnya, kayaknya lagu-lagunya sampai sekarang nempel banget di ingatan kita dan sudah berkarir sejak lama ya. Kayak ada Kahitna, 40 tahun berkarya gitu ya, masih bisa bikin lagu dan viral pula di media sosial. Padahal kan mungkin media sosial sekarang didominasi sama Gen Z, terus sama ya mentok-mentok millennials gitu ya, millennials, Gen Z. Tapi kan Kahitna ya, mereka sudah berkarir dari 40 tahun lamanya sahabat suara, masih bisa merajai

masih setia pendengar-pendengarnya, bahkan juga mulai merapat juga pendengar-pendengar baru ya. Pastinya bukan sebuah kebetulan, tapi memang ya yang paling menentukan karir panjang tadi disampaikan bahwa dilakukan musisi setelah hit pertamanya, tetapi sebelum-sebelumnya juga Sahabat Suara. Jadi musisi dengan katalog yang beragam dan kreatif sebelum meledak cenderung terus bertahan, katanya seperti itu ya. Konsisten itu cukup penting ya Sahabat Suara, juga menjadi salah satu tolak ukur lah sebuah keberhasilan dari seorang musisi. Kalau kamu sih kayaknya siapa nih Sahabat Suara yang kayaknya nempel banget di ingatan kamu dan masih easy listening banget di telinga kamu sampai sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Suara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan.

91 FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, akhir pekan ini jangan sampai kamu lewatkan salah satu festival terbesar di Kalimantan Selatan, sahabat suara, yaitu Pamor Borneo 2026. Mengusung tema Unlocking Kalimantan's Value, Added Potential for Economic Prosperity, Pamor Borneo 2026 kini hadir sebagai ajang untuk mendukung UMKM lokal, memperkenalkan destinasi wisata unggulan, kemudian membuka peluang investasi sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Selama 3 hari ini kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan menarik, sahabat suara, seperti ada Export Talks Banua Beyond Border, bincang kopi, ada workshop fotografi juga, terus ada talk show kolektor uang atau numismatik, terus juga ada talk show Ziswaf Produktif, hingga berbagai kompetisi seru seperti ada juga live selling, kompetisi inovasi sasirangan, fashion show, Borneo in frame, dan kreasi konten. Gak cuma itu, sahabat suara, tersedia juga nih ya berbagai layanan masyarakat seperti layanan perbankan, pengecekan slik OJK, kemudian juga layanan Ziswaf sertifikasi halal, hingga literasi keuangan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh pengunjung. Selama acara berlangsung, sahabat suara, kamu juga berkesempatan untuk memenangkan 4 paket umroh. Wow ya. Melalui promo belanja di area event tersebut sesuai dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku ya. Ditambah juga banyak games dan juga hadiah menarik lainnya. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, sahabat suara. Catat tanggalnya dari hari kemarin ya, dari tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2026. Bertempat di Atrium 1 dan Atrium 2 Duta Mall Banjarmasin mulai pukul 10 pagi sampai dengan 21.30 WITA. Pamor Borneo 2026, Unlocking Kalimantan's Value, Added Potential for Economic Prosperity.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Sobat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
5: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: ngawasin suara warga Indonesia. Sahabat Suara, di siang hari ini kita udah ada di hampir selesai kita di jam pertama, tapi kita mau bacain dulu nih ya. Kita bacain dulu deh sahabat Suara yang sudah masuk melalui WhatsApp kita pagi ini. Siapa aja tuh yang udah masuk di request jam pertama? Ada Shaufi di Banjarmasin. Aku mau request lagunya Shiloh Seven, Memori Baik. Terima kasih kakak. Terima kasih juga Shaufi ya. Tunggu aja lagu Shiloh akan kita puterin nanti ya. Terus juga ada Dimas di Banjarmasin. Katanya mau diputerin Everything You Are dari Hindia. Kita siapin beberapa lagu-lagu pilihan yang langsung direquest sama kamu, sahabat Suara. Bisa jadi ini juga menjadi salah satu lagu pilihan kamu.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
0: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ternyata kebakaran hutan ini tidak hanya ada di Kota Banjarmasin, Banjarbaru ya, tepatnya Banjarbaru, Tanah Laut, dan beberapa daerah lain yang ada di Kalimantan Selatan. Tapi ternyata sahabat Suara juga ada kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya kemarin. Dan ini kian meluas katanya hingga diperkirakan puluhan hektar ya, yang telah merambat sejauh 1,5 km waktu di awal-awal kemarin gitu sahabat Suara. Dan ini sudah memasuki wilayah Malang, dan petugas

luka-luka yang ada di sana lah, supaya juga tidak melebar jauh. Dan sebagai langkah antisipasinya nih sahabat suara, tim di lapangan itu memfokuskan kemarin itu penanganan dengan membuat serat bakar dan juga membasahi area sekitar agar api tidak melebar. Dan tentu imbasnya adalah akses wisata Gunung Bromo melalui pintu masuk Malang dan juga Lumajang ditutup kemarin itu sahabat suara. Namun wisatawan ini masih melintas di beberapa jalur alternatif lainnya. Semoga cepat membaik dan tentunya ini kalau kita bilang ya sahabat suara, namanya juga alam ya. Ini kayak ibaratnya lagi ditegur sama alam gitu ya, kayak panas menggantung seperti ini, terus ada kebakaran juga seperti ini ya. Kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam, tentunya yang bisa kita lakukan adalah menjaganya, merawatnya, sehingga kita sama-sama bisa hidup berdampingan dan juga bisa saling memberikan manfaat satu sama lain.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo sahabat suara dan warga Banua, saat ini PLN sedang membangun gardu induk Satui, Selaru, dan Sebuku untuk menghadirkan pasokan listrik yang semakin andal bagi masyarakat. Selama proses pembangunan, yuk kita jaga keselamatan bersama. Jangan bermain layang-layang di bawah jalur kabel tegangan tinggi, hindari juga menanam pohon terlalu dekat dengan saluran listrik, dan pastikan jaraknya aman agar tidak membahayakan. Saat pekerjaan konstruksi berlangsung, jangan memasuki area proyek, mendekati alat berat, atau memanjat tower listrik. Semua itu dapat membahayakan keselamatan diri dan orang di sekitar. Mari dukung pembangunan kelistrikan dengan mengutamakan keselamatan, karena listrik yang andal tidak berarti tanpa keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPP KLT 4. Listrik andal, masyarakat aman, utamakan keselamatan, lindungi keluarga tercinta.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Dengarkan suara di Bandung,
14: Banjarmasin,
13: Jakarta,
14: Jogja,
13: Makassar,
14: Medan,
13: Palembang,
14: Semarang,
13: dan Surabaya.

masuk ke jam kedua. Untuk request kali ini, sahabat suara, aku mau menyapa dulu. Tadi ada Rani, halo, ada Dimas, terus ada Ana juga di Banjarbaru. Katanya di Banjarbaru lagi bareng sama teman-teman dengerin ya suara. Seru banget ya. Dan katanya mau request lagunya Nona yang baru, Hooks. Oke deh ya, lagu telolet telolet itu ya sahabat suara. Karena kan lagu Nona nih menarik ya, punya apa ya, punya ruang sendiri. Dan juga musiknya itu khas banget gitu, khas banget sama Nona. Dan kalau lagunya Hook ini kan baru ya, lagu Klakson ya, Om Telolet Om yang sering kita tahu gitu sahabat suara. Ternyata di sana ada sumbangsih ya, sumbangsih dari Stephanie Putri dan juga Rich Brian juga di sana sahabat suara. Seru banget ya Nona, setelah kemarin dia bilang udah siap belum dengan sepatu roda, kali ini dengan klakson-klaksonnya

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu. Pilihanmu.

91 FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, akhir pekan ini jangan sampai kamu lewatkan salah satu festival terbesar di Kalimantan Selatan, sahabat suara, yaitu Pamor Borneo 2026. Mengusung tema Unlocking Kalimantan's Value, Added Potential for Economic Prosperity, Pamor Borneo 2026 kini hadir sebagai ajang untuk mendukung UMKM lokal, memperkenalkan destinasi wisata unggulan, kemudian membuka peluang investasi sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Selama 3 hari ini kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan menarik, sahabat suara, seperti ada Export Talks Banua Beyond Border, bincang kopi, ada workshop fotografi juga, terus ada talk show kolektor uang atau numismatik, terus juga ada talk show Ziswaf Produktif, hingga berbagai kompetisi seru seperti ada juga live selling, kompetisi inovasi sasirangan, fashion show, Borneo in Frame, dan kreasi konten. Gak cuma itu, sahabat suara, tersedia juga nih ya berbagai layanan masyarakat seperti layanan perbankan, pengecekan slik OJK, kemudian juga layanan Ziswaf sertifikasi halal, hingga literasi keuangan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh pengunjung. Selama acara berlangsung, sahabat suara, kamu juga berkesempatan untuk memenangkan 4 paket umroh. Wow ya. Melalui promo belanja di area event tersebut sesuai dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku ya. Ditambah juga banyak games dan juga hadiah menarik lainnya. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, sahabat suara. Catat tanggalnya dari hari kemarin ya, dari tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2026. Bertempat di Atrium 1 dan Atrium 2 Duta Mall Banjarmasin, mulai pukul 10 pagi sampai dengan 21.30 WITA. Pamor Borneo 2026, Unlocking Kalimantan's Value, Added Potential for Economic Prosperity.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Sahabat Suara, siap-siap. Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
3: Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakap.
4: Iya, silahkan, silahkan.
3: Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya.
4: Saya terima tantangannya.
3: Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru?
4: Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya?
3: Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan?
4: Sedap banget! Mie-nya makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol.
3: Gimana? Apakah masih bisa berbohong?
4: Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong.
3: Nah, makanya kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Banjar Masin suara warga Indonesia. Sahabat suara, itu dia tadi ya beberapa lagu yang udah kita puterin untuk kamu sahabat suara di jam pertama. Tadi udah kita puterin requestan kamu, jam kedua juga udah ada beberapa. Nah ini kita sudahi dulu buat jam requestnya sahabat suara. Terima kasih yang udah gabung di WhatsApp kita ya. Kemudian juga udah request lagu di hari ini sahabat suara. Tapi tenang aja, lagu yang belum kita puterin, kita akan puterin di jam selanjutnya. Karena Aisyah masih ada. Tenang aja, tenang aja. Kita masih lanjut lagi sahabat suara. Di jam 1 kita masuk ke Versus.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Isuara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
4: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Langsung setuju atau didebat? Dengerin Versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.
0: FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng Aisyah sahabat suara siang hari ini. Dan di Versus kali ini sahabat suara, aku mau ngajak kalian deh ya untuk coba diingat-ingat lagi ya sahabat suara. Pernah gak sih kamu mungkin kerja ataupun juga ketemu sama seseorang yang belum disuruh tapi dia udah sigap sekali untuk mengambil tindakan sahabat suara, alias memiliki inisiatif yang tinggi ya. Atau bahkan mungkin kamu punya rekan kerja, teman satu tim yang gak banyak bicara, diminta langsung gerak cepat gitu ya, hasilnya juga memuaskan gitu sahabat suara. Ada gak sih yang punya inisiatif yang tinggi seperti itu ya? Tapi ada yang merasa juga bahwa inisiatif ini adalah tanda kepedulian dan juga jiwa kepemimpinan yang tinggi. Tapi ada juga yang berprinsip daripada salah langkah, lebih baik menunggu arahan dulu baru mengerjakan dengan maksimal sahabat suara. Menariknya dua-duanya ini punya nilai lebih. Terlalu banyak inisiatif kadang dianggap sok tahu, ah kelajuan jarurang sahabat suara ya. Tapi juga ada nih ya, terlalu sering menunggu itu bisa dianggap kayak pasif, alias kayak gak ada geraknya nih orang, kok gak ada inisiatifnya gitu ya. Padahal belum tentu begitu sahabat suara. Nah kalau ditanya nih ke kamu sahabat suara, kamu sendiri lebih nyaman seperti apa? Lebih nyaman ataupun juga kamu tipe orang yang seperti apa? Apakah yang memiliki inisiatif yang tinggi, atau kamu lebih kepada aku kayaknya tipe yang responsif saat dibutuhkan aja. Kalau kamu perlu, aku ada. Tapi kalau untuk maju duluan, enggak dulu. Gimana tuh sahabat suara? Boleh gabung ceritain ya di 0811 99 33 901.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Susu di rumah aja.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng. Kali ini kita di Versus ngebahas tentang apakah kamu tipe orang yang punya inisiatif yang tinggi atau kebalikannya. Kamu lebih kepada responsif aja, menunggu inisiatif dari teman yang lain, disuruh dulu baru kamu kerjain, sahabat suara. Karena ya kalau misalnya nih POV-nya dari orang yang selalu memiliki inisiatif yang tinggi ya. Karena orang yang memiliki inisiatif yang tinggi ini biasanya punya kebiasaan melihat apa yang perlu dikerjakan tanpa harus diminta. Misalnya ada yang kayak mengganggu pandangannya, dia pasti akan langsung rapiin dan lain-lain, misalnya seperti itu ya. Dan juga biasanya orang-orang seperti ini cenderung proaktif, berani mengambil langkah pertama dan juga sering menjadi penggerak dalam tim tersebut. Pasti ada biasanya di dalam satu tim itu ada yang paling inisiatif di situ gitu, sahabat suara ya. Tapi di sisi lain kalau tidak dibarengi sama komunikasi yang baik, karena nama juga kerja tim ya sahabat suara, inisiatif ini bisa disalahartikan sebagai terlalu mendominasi dan juga mengambil alih pekerjaan orang lain. Jadi semua itu punya porsinya masing-masing ya sahabat suara. Bagus sih inisiatif, tapi kayaknya perlu juga kita rem-rem sedikit, takutnya mendahului teman yang lain, misalnya seperti itu ya. Tapi apakah kamu juga di tipe orang yang kedua, yaitu adalah jadi orang yang responsif, sahabat suara? Karena memang menjadi responsif ini memang bukan menjadi orang yang pertama bergerak, tetapi ketika diberi tugas atau menghadapi situasi tertentu, dia akan lebih cepat tanggap dan juga fokus memberikan hasil yang terbaik. Jadi nunggu dulu lah ya, nunggu arahan, kemudian juga lihat-lihat sikonnya dulu, lebih minim resiko salah langkahnya, karena memang menjadi penggeraknya jadi penggerak kedua, ketiga gitu lah ya, bukan menjadi orang pertama, sahabat suara. Namun, kalau terlalu menunggu lama, kesempatan itu bisa terlewat dan juga orang lain bisa menganggap kita tuh jadinya kayak kurang proaktif nih, nggak aktif, tidak punya inisiatif yang tinggi. Nah itu tuh jadi kendala juga, sahabat suara ya. Jadi menurut kamu mana nih yang lebih lebih menguntungkan buat kamu mungkin, atau mungkin kamu tipe yang mana deh ya, memulai langkah lebih dulu sebagai orang yang inisiatif tinggi atau memberikan respon terbaik aja lah ya, menunggu arahan aja baru kamu melakukannya. Kamu tipe yang mana nih di antara dua ini, sahabat suara? Boleh gabung di WhatsApp di 0811 9933 901.
1: Wah, gak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

ada Siska di Martapura. Kalau di kantor aku lebih responsif, tapi kalau di rumah aku atau organisasi justru lebih sering inisiatif. Wow. Kalau di kantor dia lebih responsif karena tergantung cuannya kayaknya ya. Kalau ada cuannya, inisiatifnya tinggi dia ya. Ada Fajar juga. Menurut aku kombinasi dua-duanya paling pas. Inisiatif kalau memang paham situasinya. Kemudian responsif kalau butuh koordinasi. Iya sih, dua-duanya jadi hal yang perlu. Jadi sesuai dengan situasinya lah, seperti itu ya. Nggak terlalu inisiatif, inisiatif tinggi mungkin di depan atasan supaya kamu dilirik sama atasan ya, tergantung lah ya, tergantung tujuan dan juga maksud masing-masing sahabat suara. Ada Rani juga. Kalau kata Rani, aku tuh tim inisiatif kak. Menurut aku kalau bisa bantu kenapa harus nunggu disuruh, tapi tetap harus lihat situasi juga. Jangan juga mungkin misalnya dia nggak minta bantuan tapi kamu tiba-tiba membantu sedemikian rupa, malah jadi bikin ganggu ya, sahabat suara ya. Apapun itu boleh lah ya gabung di sini, mau ceritain juga betapa inisiatifnya kamu. Dari 10 deh, kamu inisiatif, tingkat inisiatif kamu berapa, sahabat suara? Gabung di sini ya. Aisyah tungguin sampai jam 2 siang ini.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Sobat Suara, siap-siap. Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up comedy, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
3: Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakak.
4: Iya, silahkan, silahkan.
3: Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya.
4: Saya terima tantangannya.
3: Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru?
4: Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya?
3: Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan?
4: Sedap banget! Mie-nya makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol.
3: Gimana? Apakah masih bisa berbohong?
4: Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong.
3: Nah, makanya kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wingsfood.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfood.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfood. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfood.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfood.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Suara Warga Indonesia. Ada Nabila yang bergabung, sahabat suara. Aku kalau disuruh milih 10 sampai 1, tingkat inisiatif aku kayaknya cuma 4. Aku dulunya nunggu disuruh terus, lama-lama sadar kesempatan datang ke orang yang berani ngambil langkah duluan. Mantap. Jadi dia tadi ngitungnya dari 10 ke 4 berarti ini ya, nomor 1 tuh paling inisiatif menurut dia nih, berarti Nabila ya. Oke, terus juga ada siapa lagi tadi ya? Fajar, udah tadi Siska. Kalau di kantor aku lebih responsif, tapi kalau di rumah atau di organisasi justru lebih sering inisiatif. Karena kadang ya, sahabat suara, tergantung timnya juga gak sih. Biasanya kita inisiatif, kalau misalnya kita memberikan inisiatif, didukung sama tim kita, didukung sama teman-teman yang ada di sekitar kita, itu jadinya hasilnya bakal bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya inisiatif terus dibiarin begitu saja, karena kamu yang mencetuskan, kamu yang punya ide, kamu selesaikan, itu jadi biarlah semuanya, sahabat suara ya. Itu jadinya ketika orang inisiatif ya, ketemu sama tim yang seperti itu, jadi jarak. Gak mau lagi nanti ngide-ngide apapun ya, sahabat suara. Jadi kalau bisa tuh ya, ada yang inisiatif, ya kita bantu sebagai tim. Atau enggak, kita yang tiba-tiba punya inisiatif ya, teman-teman yang lain bolehlah disupport kita ya, sahabat suara. Oke deh, kita tinggalkan dulu masalah inisiatif yang begitu tinggi ini ya. Ataupun juga kamu tim yang lebih responsif aja, sahabat suara. Kita lanjut lagi deh, boleh menyapa teman-teman kamu yang inisiatifnya tinggi, dikirim salam sahabat suara di 1 jam terakhir.
1: Dengerin terus Versus setiap Sabtu, jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Hi, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita masih ada 1 jam lagi, sahabat suara ya, di Sabtu ini di Nongkrong Bareng Aisyah. 1 jam terakhir ini kita manfaatin deh buat kamu yang lagi rindu sama seseorang, atau mungkin kamu punya memendam rasa, asik memendam rasa gak tuh ya, memendam rasa sama seseorang, crush kamu, sahabat suara, boleh kamu kirimkan salamnya di sini. Nanti aku sembunyiin deh namanya, nggak apa-apa ya, kita sebutin deh nanti. Kirim salam kamu, kita bacain di sini, sahabat suara, di 0811 99 33 901.

90,1 FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Puspa. Halo Kak Aisyah, selamat siang. Siang juga Puspa. Titip salam dong buat teman-teman yang lagi dinas hari ini. Semangat ya, semoga kerjaannya lancar dan jangan lupa istirahat. Weekend masih bertugas, semangat terus teman-teman ya. Semangat terus buat tim pengejar cuan. Weekend bekerja nggak apa-apa, yang penting cuan ya sahabat suara ya. Terus juga ada siapa ini? Nah ini tidak pakai nama ya, pokoknya WhatsAppnya ujungnya adalah 009 sahabat suara ya. Assalamualaikum Kak Aisyah, waalaikumsalam. Salam buat sahabat-sahabat aku di Banjarbaru. Walaupun sekarang jarang ketemu karena sibuk masing-masing, semoga kita segera bisa ngopi bareng lagi. Diajakin tuh ngopi bareng. Boleh kali malam minggu nih, waktunya ngopi bareng tuh sahabat suara ya. Buat kamu yang mau berkirim salam juga boleh, sahabat suara Aisyah tungguin ya di WhatsApp 0811 9933 901.

90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di era digitalisasi dan juga perkembangan teknologi yang begitu pesat ya, kita ini kan benar-benar kita hidup di dua alam, sahabat suara. Bukan hanya di alam nyata seperti ini ya, alam suara. Alam suara ini kan masih dalam kehidupan nyata gitu ya. Dan juga kita berada di dunia maya, sahabat suara. Nah, kali ini, akhir-akhir ini kan kasus di dunia maya ya, sahabat suara, ini lagi disoroti sama Menteri Komunikasi dan Digital alias Komdigi Ibu Mutia Hafidz ya, sahabat suara, mengenai kasus Big Money. Jadi kembali menyoroti tanggung jawab dari platform digital dalam mengawasi konten yang beredar di ruang siber, sahabat suara. Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi melayangkan surat teguran pertama kepada YouTube setelah ditemukan siaran langsung yang diduga mengeksploitasi anak untuk mempromosikan rokok elektronik alias vape, sahabat suara. Komdigi sendiri ini meminta platform tersebut segera menghapus konten terkait dan memperkuat sistem moderasi serta memberikan tanggapan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, proses hukum terhadap Big Mo tetap berjalan dan juga ditangani aparat penegak hukum, sahabat suara. Menteri Komdigi sendiri, Muti Hafidz, menegaskan bahwa penindakan terhadap kreator menjadi kewenangan kepolisian, sedangkan Komdigi berfokus pada pengawasan kepatuhan platform digital itu sendiri. Ya, yang namanya juga teknologi ini, kita memang benar-benar kayak lari-larian gitu ya, sahabat suara, dengan perkembangan zaman ini. Jangan sampai kita yang dikuasai sama smartphone kita, teknologi ini, dunia maya itu gitu ya. Jangan sampai kita yang dikuasai, tapi kita lah yang bisa menguasainya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar dan juga hal-hal yang positif aja lah yang kita bagikan di sosial media itu ya, sahabat suara, supaya bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga kita sendiri.

0: suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini kita udah ada di menit-menit akhir untuk nongkrong bareng Aisyah. Terima kasih loh buat kamu yang udah gabung di request, di versus, sampai udah kirim salam tadi ya. Terima kasih yang udah gabung, tadi ada siapa aja ya, ada Fajar, ada Puspa juga, terus ada siapa lagi tadi, Siska, ada Dimas, ada Rani, dan sahabat suara lainnya juga yang bergabung di WhatsApp ataupun juga di sosial media kita. Kita ucapin terima kasih dan juga hati-hati di jalan buat kamu yang lagi di tengah perjalanan. Sahabat suara, terus dengerin ya, dengerin kita terus, jangan pindah-pindah channelnya. Tetap di 90,1 FM karena Aisyah pamit dulu. Tapi kita masih punya beberapa lagu-lagu andalan lah untuk kamu sahabat suara, untuk menemani perjalanan kamu sampai tujuan di siang hari ini ya. Aisyah pamit dulu sahabat suara, dengerin terus 90,1 FM suara warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: kan ditemenin. Ketemu lagi di Nongkrong Bareng.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, ini gelangnya patah. Pentingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
2: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
3: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram, karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai RG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman, karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orangnya di sebelahnya.
0: Ya mas mana
1: sih?
0: Ini...
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang
1: bau apa sih?
0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau enggak, banget. Mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas. Kenapa ya?
1: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayak
2: saya
0: ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Selagi nggak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ya. Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas, pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
3: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih, Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih,
1: Bang? Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bebahasa Banjar.
3: Basa Surung. Basa Surung adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata surung yang berarti suguhkan. Sedangkan basa surung memiliki arti menyuguhkan atau menghidangkan makanan. Basa surung biasanya dilakukan saat ingin menghidangkan makanan pada acara hajatan.
2: Lakasi dang sanak seberataan, kita lestariakan bahasa Banjar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend.
4: Weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.

Semoga selalu sehat-sehat ya. Berkah harinya, harinya menyenangkan. Dila Tira bakalan nemenin kamu di Suara Santai Weekend di hari Sabtu.

Sobat Suara. Dan di segmen satu ini, tentunya kamu bisa request lagu favorit kamu. Langsung aja WhatsApp ke 0811 99 33 901.

Apa kabar sahabat suara? Bagaimana keadaan hari Sabtunya ya? Hari ini tanggal 8 bulan 8. Tanggal masih lumayan cocok ya buat kantong, buat bermalam minggu. Mungkin kalau kamu lagi di jalan sahabat suara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Hari ini aku mau ngebahas tentang percintaan ya sahabat suara, tentang naksir-naksiran. Satu hal apa sahabat suara yang bisa buat kamu naksir sama seseorang? Wah, kira-kira apanya? Mungkin kumisnya, jambangnya. Pengen tahu dong sahabat suara, kirim opini kamu di 0811 99 33 901. Aku tungguin pokoknya sampai nanti jam 6 sore.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
9: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
10: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
9: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
11: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
12: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
11: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
12: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
11: Timbang balita setiap bulan.
12: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
11: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
12: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
11: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
12: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Tadi aku udah ngelempar pertanyaan ya sahabat suara untuk kita pikir-pikir, nggak usah dipikir berat-berat, santai aja. Pertanyaannya tuh kayak gini, ada satu hal yang bisa ngebuat kita naksir sama seseorang. Kalau diingat-ingat, apa ya yang membuat kita naksir dulu sama pasangan kita? Asik. Ada yang mungkin ya sahabat suara, karena teman sahabat jadi cinta, asik. Atau wangi-wangiannya, parfumnya cocok nih. Kalau dia lewat, wah udah tahu nih, ini pasti si itu ya kan. Gak cowok, gak cewek, atau suka dari penampilannya, cara berpakaiannya rapi, atau malah rebel-rebel gitu. Kita kan gak tahu, selera namanya sahabat suara. Nah, kalau menurut kamu nih, apa yang menurut kamu yang bikin tertarik? Wah ini oke nih buat aku nih. Aku mau, wah naksir banget deh sama orang yang kayak gini. Mungkin dari selera musiknya. Wah, aku pengen tahu deh sahabat suara, orang yang seperti apa sih yang kamu bikin kamu naksir sama orang itu. Langsung aja kirim opini kamu di 0811 99

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Itu
3: Bang Buring, Bang Buring, Bang Buring, Bang Buring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

Halo sahabat suara, udah pada tahu belum? Kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di faskes terdekat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10500 567. Cek kesehatan.

warga Indonesia. Balik lagi ngebahas tentang naksir. Oh, first impression, asik. Kalau aku ya sahabat suara, ada satu hal yang bisa ngebuat aku naksir sama seseorang. Wah, sebenarnya banyak sih, tapi kalau misalnya aku ya sahabat suara, ketika ngelihat cowok nih, aku sukanya tuh ketika dia wangi. Itu dulu deh. Ketika dia lewat itu wangi, ya kan? Terus pas udah di hadapan kita, wah, oh, ternyata orangnya bersih ya. Orangnya juga groomingnya bagus. Parfumnya aku suka tipenya, ya kan? Selebihnya wajah, sosolah, ya kan? Selera-seleraan. Kadang menurut kita ganteng, menurut orang enggak, biasa aja. Nah itu, jadi aku lebih ke wanginya dulu ya sahabat suara, baru ke looknya. Yang penting clean, bersih ya kan, gak urakan. Terus apa ya, gak ada sih tipe muka, ya standar-standar lah ya. Gak ke Koreaan, gak ke barat-baratan. Pokoknya Indonesia lah wajahnya. Jangan terlalu ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan kurang suka. Sukanya pokoknya orangnya setelahnya itu, wah nanti ketika ngobrol aja kali ya. Tapi kalau naksir, tiba-tiba suka,

0: apa ya?
1: Cici demikian. Naksir soalnya bukan first impression ya. Naksir seseorang karena attitude-nya sih, ya kan, cara bicaranya, terus cara berpikirnya, itu yang bikin aku naksir. Kalau kamu sahabat suara, kira-kira apa sih yang bikin kamu klik gitu ya kan, naksir sama seseorang? Tolong kirim opini kamu di 0811 99 33 901.

Banjarmasin Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, yuk ikut rayain ulang tahun ke-22 Informa Furnishings dengan promo spektakuler. Nikmati cashback all transaction hingga 17 juta, promo produk lokal hingga 60%, dan juga promo serbu serba 88, promo beli 1 gratis 1. Gratis pengiriman hingga radius 70 km. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja kamu dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Segera kunjungi Informa Duta Mall Banjarmasin Lantai 5, informasi WhatsApp Store 0818-110-093. Promo berlaku hingga 20 Agustus 2026. Informa Furnishings, furnishings with style. Lebih hemat, lebih lengkap, lebih inspiratif.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Lagu ini untukmu.
5: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru.

Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI, present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi stripsia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @utbanjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, making higher education open to all.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Indonesia. Aku mau ngebacain yang udah masuk di Iswara Banjarmasin, yang udah kirim opini tentang satu hal yang bisa ngebuat kamu naksir sama seseorang. Ada Dinda namanya, Yua Dinda. Kata Yua Dinda, dia suka cowok yang pinter, wes, gentle, dan attitude-nya yang baik. Okay. Terus ada Siti Rohmawati. Kata dia sih nih ya, dia suka cowok yang pinter, smart people, itu menarik banget. Okay. Kemudian ada Wina. Wina, kalau dia bisa naksir sama seseorang, katanya kalau ngomongnya nyambung dan gak pernah ngebandingin aku sama orang lain. Ada jadian nih. Iya kan. Terus ada Cahyo. Cahyo, kata Cahyo, gak bodoh, itu aja. Gimana sih? Aduh, pinter kan relatif, Cahyo. Kemudian ada Milkis. Katanya Milkis, katanya karakter sih ya kayaknya. Oke, karakternya yang kayak gimana dulu nih, jelasin dong. Terus ada Yugostapia, sikap dan nada bicara yang sopan. Itu bisa jadi first impression dan membuat kita bisa jadi naksir, okay lah ya. Dan masih banyak lagi sahabat suara, terima kasih buat kamu yang udah bergabung di request sore hari ini dan juga ikutan beropini tentang naksir, satu hal yang bisa ngebuat kamu naksir sama seseorang. Pokoknya macem-macem lah ya sahabat suara, cara kita naksir sama seseorang sampai akhirnya seseorang itu sekarang duduk di samping kita, bersama kita. Dan alasan itulah yang membuat kita bertahan mungkin, ya kan, atau malah gak bisa move on. Oke deh sahabat suara, aku akhiri dulu di jam 5 sampai jam 6. Habis ini kita pindah lagi ke satu jam spesial, bukan ding, di 10 lagu Iswara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget.

0: ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Tes kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
3: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan Viva buat aku juga, please.
4: Yeay, ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Itu Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Hanya di 90,1 FM
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.

0: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Geng, lonjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Sahabat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Mau ngobrolin musik, film, atau kisah di baliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di satu jam spesial.
6: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suara yang baru bergabung di Suara Banjarmasin. Hari ini di Latira bakalan muterin karya-karya dari seorang solois cantik ya. Solois yang memakai hijab dan juga suaranya sangat karakter ya. Ini dia satu jam spesial bersama Feby Putri.

Selama satu jam ke depan, sahabat suara, kita bakal masuk ke dalam ruang kontemplasi yang hangat lewat karya-karya solois berbakat tanah air, yaitu Feby Putri. Nah, Feby Putri ini ya, sahabat suara, lahir di Makassar 5 Februari di tahun 2000. Wah, masih muda. Pemilik nama lengkap Feby Putri, nama lengkapnya adalah Feby Putri Nilam Cahyani. Wah, wow. Cuman terkenalnya Feby Putri aja ya, sahabat suara. Dan mengawali perjalanannya dari hal yang sangat dekat dengan kita ya, yaitu media sosial. Dan sejak SMP, sahabat suara, di tahun 2014, Feby tuh rajin banget mengupload, mengunggah video cover lagu di Instagram dan juga di YouTube. Dan berbekal keberanian dan ketulusan bermusik, si Feby Putri memutuskan merantau ke Jakarta di usia 18 tahun. Dan langkah besarnya terbukti saat merilis single debut Mandiri yang berjudul Halu pada tahun 2019. Dan suara vokalnya nih, sahabat suara, yang tenang gitu ya kan, dipadu petikan gitar dan akustik, dalam mencuri perhatian jutaan pendengar. Halu menjadi pembuka jalan Feby di industri indie pop dan folk Indonesia. Ini dia, sahabat suara, Feby Putri.

0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

Putri mengawali langkah dari Makassar ya hingga lagu Halu mencuat dan viral. Nah, masih di satu jam spesial bersama Putri, Feby Putri. Setelah sukses ya menikmati memikat hati lewat lagu Halu ya sahabat suara, Feby itu membuktikan konsistensinya lewat album studio perdana bertajuk Riuh di tahun 2022. Namun, puncak pengakuan luas publik datang lewat sebuah karya kolaborasi fenomenal bersama Fiersa Bersari dalam lagu Runtuh. Nah, di tahun 2021, lagu ini menjadi anthem bagi siapa aja yang sedang belajar menerima rasa lelah dan kerapuhan. Dan bicara soal kolaborasi ya sahabat suara, Feby Putri adalah musisi yang sangat luas melintas genre maupun batas negara. Fiersa Bersari salah satunya dalam lagu Runtuh menghasilkan harmonisasi akustik yang menguras emosi. Lalu ada Suara Kayu lewat lagu Kembali Pulang, menyajikan nuansa hangat tentang arti tempat kembali itu, mantep banget ya sama suara hati. Kemudian ini dia, ada Loco, rapper Korea Selatan di kancah internasional. Feby berduet dengan Loco merilis lagu Nowhere, bahkan tampil secara langsung di program musik Korea Mnet Live Wire. Yuk kita dengerin kolaborasi magis satu ini, Feby Putri featuring Fiersa Bersari dengan Runtuh.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
3: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Sahabat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang! Cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026. Mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026. Unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

Indonesia. Masih satu jam bersama karya-karya dari Feby Putri. Nah, kejujuran ya dari Feby

Musik dan Sinema Indonesia. Di ajang bergengsi Anugerah Musik Indonesia AMI Award, karya kolaborasinya Runtuh berhasil membawa Feby Putri meraih penghargaan di kategori karya production folk country acoustic terbaik. Dan tidak hanya di panggung musik ya sahabat Suara, karya Feby juga kerap mewarnai dunia layar lebar dan juga pertunjukan. Lagu Kembali Pulang menjadi salah satu track pendukung film Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Jalan yang jauh jangan lupa pulang. Salah satunya soundtracknya adalah Kembali Pulang. Dan selain itu Feby dipercaya mengisi lagu bertajuk Indah Apa Adanya untuk proyek pertunjukan musikal Keluarga Cemara. Dengan vokalnya emosional selalu berhasil memperkuat pesan penceritaan dalam film maupun musikalitas. Memang hebat banget ya Feby Putri ini sahabat Suara.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
5: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

Ibu Putri, sahabat suara. Dan di penghujung satu jam spesial dengan Feby Putri ini, kita sebelum kita berpisah, ada beberapa fakta unik dan menyentuh tentang seorang Feby yang membuat karyanya begitu dicintai nih, sahabat suara. Karena si Feby Putri ini sangat independen, orangnya prinsipnya independen banget. Dia merilis karya-karya yang awalnya di bawah label independen yang didirikan sendiri, Bing BYNC Records ya, menunjukkan komitmennya terhadap kebebasan berkaryanya. Kemudian karya yang menyelamatkan jiwa, jadi lagu Usik pernah mengaitkan ikatan emosional dalam mendalam ketika seorang penyintas kanker

0: kirim salam, jadi jangan kemana-mana, terus dengerin I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan 1 jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.

Indonesia. Sahabat Suara di Latira masih menemani kamu. Dan ini udah jam terakhir ya. Dari jam 5 tadi aku temenin, sampai ini udah jam 8 dan menuju jam 9. Di perjalanan kali ini sahabat Suara, bagaimana perjalanannya? Apakah macet ya kan, ataukah lancar sentosa? Coba dong kasih tahu aku bagaimana situasi jalanan hari ini. Dan juga sekalian kirim salam dan juga curhat dong. Curhat malam minggu, kalau bisa curhat apa aja sahabat Suara, nanti bakalan aku pilih dah. Aku coba untuk cari solusinya atau masukan, atau hanya sekedar ikutan curhat juga. Oke deh sahabat Suara, aku tunggu kirim salamnya dan juga curhat malam minggunya di 08 11 99 33 901. Aku tunggu WhatsApp dari kamu.

warga Indonesia. Wah, kalau disuruh curhat ya sahabat suara, banyak sekali yang bisa dicurhatin di hidup ini. Ada aja gebrakannya, ada aja tenaganya ya. Orang-orang bikin gebrakan ya, apalagi lihat berita di Indonesia hari ini. Sedih kita ya sahabat suara, tapi masalah hidup kita aja udah susah nih. Mau curhat kemana ya? Boleh curhat ke sini sahabat suara. Mau curhat tentang kerjaan, percintaan, ya kan, keluarga, perbestian, atau masalah pribadi, boleh. Langsung aja di 0811-993-3901. Ini ada yang udah masuk ya. Ada Raka. Aku tuh akhir-akhir ini capek banget secara mental katanya. Lihat teman-teman malam minggu nongkrong, update story, pada liburan. Sementara aku masih harus kejar deadline kerjaan dan ngerjain tugas kuliah. Hebat sekali kamu. Kamu sedang berjuang. Dan kadang ngerasa tertinggal jauh dari circle aku dan burnout parah. Salah gak sih kalau aku ngerasa iri? Ini kalau menurut aku ya, si Raka. Nah, kalau menurut aku, Raka tarik napas dulu yang panjang tentunya, kan? Wajar banget Raka, gak ada yang salah dengan rasa iri atau capek, ya kan? Namanya juga manusia. Nah, tapi kalau lagi lelah, melihat highlight kehidupan orang lain di media sosial, itu ibarat nyiram air garam ke luka kita sendiri. Nah, itu jangan Raka. Tapi Raka ingat ya, apa yang kamu kerjakan sekarang, kerja ya kan sambil kuliah, itu tuh investasi buat diri kamu sendiri yang mungkin buahnya tuh baru kerasa 5 atau 10 tahun lagi. Dan jangan bandingkan behind the scene kamu yang lagi berdarah-darah dengan highlight reel orang lain di Instagram. Kalau malam ini kamu capek ya, tutup dulu laptopnya, beli makanan kesukaan kamu, istirahat ya kan. You deserve a break too ya kan. Nah, buat kamu sahabat suara yang mau curhat kayak Raka, boleh langsung aja di 0811-993-3901.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ini ada yang masuk lagi ya sahabat suara. Aku bakalan bacain secepat-cepatnya karena banyak banget yang masuk. Oke. Lanjut lagi, ada Dinda. Malam kak, aku Dinda. Udah setahun aku putus, tapi setiap malam minggu rasanya sepi banget dan selalu kepikiran dia. Apalagi kalau lewat tempat makan favorit kita dulu di Banjarmasin. Gimana ya caranya biar bisa beneran let go? Udah nyoba nyibukin diri tapi tetap aja ujung-ujungnya nangis. Wow. Halo Dinda, ya kan? Waduh, malam ini emang malam minggu tuh emang jadi sering ya buat jadi ujian terberat buat yang hatinya lagi masa penyembuhan. Jadi gini Dinda, moving on itu bukan berarti kamu merasa dan bisa menjadi orang yang amnesia gitu loh. Bisa lupa sama semua kenangan ya, luka-luka itu, ya kan gak bisa Dinda. Jadi wajar kalau lewat tempat favorit gitu kan, terus agak nyesek, ada rasa semilir-semilir pasir di dada. Itu manusiawi banget. Dan kesalahan kita nih sebagai manusia ya, sahabat suara dan juga Dinda, kadang terlalu memaksa untuk lupa dengan cara menyibukkan diri tanpa henti. Jangan, kita juga harus bersenang-senang. Jangan lupa untuk memberi ruang untuk sedih, ya kan? Selain mencoba untuk bersenang-senang, oh nggak bisa nih bersenang-senang, ya udah nangis aja, nangis. Kalau lihat tempat yang ini nangis aja. Ditemanin rasa sepinya itu, dirangkul ya kan. Dan besok-besok pelan-pelan buat memori baru ya kan. Coba ke tempat makan itu lagi, gak apa-apa. Tapi sama sahabat kamu, sama keluarga kamu, dan rebut kembali tempat itu jadi memori yang menyenangkan buat kamu, bukan cuman tentang dia gitu, sahabat suara dan juga Dinda. Oke deh, masih aku tunggu ya request kamu, dan juga kirim salamnya di 0811 99 33 901.

0: Kamya, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran.

0: kalian. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: dan juga curhat malam minggu di Iswara Banjarmasin bersama Dila Atira. Wow, banyak banget yang udah kirim salam dan juga curhat malam minggu di malam hari ini. Terima kasih yang udah bergabung, yang hatinya terluka, yang hatinya bahagia, yang hatinya lelah, letih, lesu, sabar. Semua ada jalan keluarnya. Oke deh, sahabat suara, udah 1 jam, udah 4 jam Dila Atira menemani kamu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Dan sekarang udah jam 9, saatnya Dila pamit. Jadi buat kamu sahabat suara yang lagi bermalam minggu, lagi bersenang-senang, lagi bersedih-sedih, lagi di jalan, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dila Atira pamit, terus dengerin Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: 107,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.